0: www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preenche todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
1: Grupo Seidane Gráfica e Serviços Limitada. Personalizamos camisetas, camisas e bonés para empresas, grupos e eventos. E tem mais! Mais visibilidade, mais impacto e mais valor para o seu dinheiro. Estamos situados na Rua Governador Augusto Castilho, próximo à Secretaria do Estado. Contacte-nos através dos números 84-61-94-802 ou por e-mail info@gruposeidane.com. Grupo Seidane, damos vida à sua marca com qualidade que se vê.
2: Mafalawa Asavekanji, Dinziz, Warrado, Sambique, Mormonombaira, Tuera, Cupacera na Luz, Pa Malungueiro, Aticela.
3: Anyakuva Rádio Moçambique fitabwera pondo papindi athu amafala awasamvekanji lero pidabwerefe tabwera na mafala akusiyana-siyana pakati pa malongero acisena zvano kuti pindi ya siku lero muli na ine Joaquim Sombe tabwerambo na mbuya
4: João José Chikenge ndili pano mbuya Sombe
3: tabwera lero mbuya João Chikenge amuna kula mutarara ta
4: ife ndife nzinda ikula mutarara ndifana chinthu acha mutarara tabala mwemo mbuya Sombe nyangoma mwemu mwankhonde Chikenge akhonde Chikenge mbamfumu chimbiri cha unyakwawa ndine pano João José Chikenge
3: takhuta mbuya Chikenge leri pitabwera ife papindi athu tikufuna kuzakadziwa pa malongero analonga kuti tambanyatwa na kuthabuka kazinjike ndisava anthu mbalonga kuti ali kutambanyatwa na madzi anango salonga kuti ali kuthabuka na madzi pana mafala wakusiyana-siyana kusafunika kuti tiyaphindule tidzwise kuna anthu kuti mafala ne wasabvekanji pakati paphindi athu mafala wasabvekanji ndi mafala anena funefuno moza pansiku lero tidziwe thabuka na kutambanyatwa nyatwa na kuthabuka tisava kazizikeni kuti pana nyatwa panango ndi panaoneka maliro pana chiliro alipo adasoweka tisava kuti kuthabuka kuti panango ali kuchiona chilipo chinachitika chakunensi pakati pa makhaliro a munthu wakuti ali kuchiona ali kuthabuka kodi tambanyatwa na kuthabuka asavekanji mafalaneo pa Chikenge
4: ndimamwene mbuya Sombe ndisapereka takhuta kuti tilonge china chilongero chathu chisena nkhabe kufuna kuti tivungaze tayi chakutoma tende maningi na thangwi la kutambanyatwa kutambanyatwa nkulonga kuti munthu ulikuona nyati likubwera iyo ikubwera dza kudima iwe usaitamba thawana nkhundu peno ndi madzi ene alikubwera kuti adzati kukufikire iwe tayi iwe usafuna ukhali na khundu uthawe madzi ali pepali sanga kuti ndikutambanyatwa thangwe yache ulikukhala kukhundu-khundu ulikuphatana napyo pinthu pili tayi mbwenye kuthabuka mphakotiwe ulikukuvulambo madzi ali miyendo bubu nayo timizi ali mchifuwa timizi alumo pepale ulikutambabve tayi uli mdzidzi wakuthabuka thangwe yache unalonga chau ndimwe mwene kuti ndathabuka na madzi udatamba iwe tayi thangwe yache udathawa tayi nongambo tisalonga thangwe yakutamba wamala kunga chiuta chano anang'ono mwachiponya psimo kudzulu chuu yaenda kudzulu psimo pepale anang'ono sapangana okhenene penu mbakulu kuti tamba tamba nsolo wako thangwe kubwera kwa psimo kuli nabwera pansolo pako iwe usafunika utambe
3: uitambe
4: uitambe psimo ilo uimzenge chisena kuti muvesese asena chinchino apo ife salonga kutamba waitamba psimo ili yagwa kukhundu khu yagwa kuli uli adalaso ule adaitamba tayi ndipo salonga ife kuti ndi khundu yakutamba mbwenye kuthabuka nkupita munyato ili na anthu pabodzi uli kutambabve tayi uli kukhundu tayi thangwe yache kuti uli kuthabuka kukuvula madzi uli kuthabuka ora zeziri timizi apa chi wafikwa na uliri wapita mwemuli na ntsanga ukufikwa ukupiphata mondimwe mwene ukuthabuka napyo pinthu pili uli kupitamba tayi anatamba nkumzenga chinthu chile kuti kufamba nacho na khundu unoyesa mulonga kutamba nkabe vungaza na chilongero chinangu tangwa nangu anonga kutamba panangu podi khala chindao podi khala chimanyika ana chilongero chaomba kuti kutamba chisalonganje mbwenye kuchisena kutamba nkutawana napyo pinthu pile mbuyenda napyo na khundu kubva kuti kubwera pyangano iwe pitambe chiku kubwera pyangano kufambane noko kupitambo tini ndipani ndatamba pizinji maningi nepano tangwacho khatawa thawa muzinji maningi udatabuka tayenyatwa njiri kapita nayo timizwa patiwa tropa walekiwa timizwa pita napa chini ndatabuka maningi ukugona na njalene agora kutamba tai kutamba kuona chichi kuna njalo kukunja kuivu tamanga kwenda na saga chakuja mbwera nacho mwachikuja chini vani vano ndatamba nyato maningi vano tangwa janje udapita na nabe pepili tai ipi pe mbuya sombe ndiye binafunene kulonga pachisena changa
3: pakati pa mafarawa asafeka anjikubulikira tamba nyatwa na kutabuka kutamba nyatwa kazinchikene ndi tikakala na pindu pe kuti pikuchitika kuna ife
4: panzizunole
3: veka kuti fipano tiri kutamba nyatwa mbwenye kutamba kwache nyatwa ndi kubulikira pa pindu pe kunesa pinachitika kuna ife apo kutabuka tulonge pontu mwanyankuira sipinachitikambo kuna ife pa chikenge
4: kutabuka pisachitika kuna ife kutabuka ndi ndzudzulo unagumanikana na ife na pindu pire iwe ndzudzulo kutabuka panango ndiwe mwanang'ono munthu afa kupanga kuti tepa ndoka nsambise ndiwe uli kutabusiwa ndzidzunole kutabuka ndi chinthu chakuti kugumanikana nacho ndzidzunole iwe uli kutabuka mbwenye kutamba nkufuna kukhala pa khundu na pinthu pile pa ndzidzunole chinthu chinachitikepo kuti chapiri kuchitika pyangana ati wonane pinabwera pile iwe kutamba ukutamba nape pinthu pile ndondo panango chisonga pontho ndondo chisena chikulu bwenu musachidziwa nzanga sena tikupangane ndondo ndondo ili pakati pa thabu ndondo ili pakati pa nyatu so tsongoti ine ndatamba ndondo mukuva mbuya swambe ndatamba ndondo mwenyefe tiri pa ndondo tai tiri pa nyatwa kutamba na kutabuka apo mkati mwakutabuka mwemule bodzibodzi mule muna kutamba panango sapithawira nape pinthu mbuyendoko salongani pano ndatamba nyatwa mwana munthu akwali moyo ine ndatabuka nchapa kwecha ulinacho manja kutabuka nacho waenda kunonga ndalonga kale kufikwa na ulili shi panango likuchitwa tenepa shi panango kutabusa mwana paiwache maiwacha maferiseri au kana maya nango ukonda nsisi apaya nango ukonda nsisi atiu penu mbamano au ukonda nsisi mwana ule alikutabuka hadafa tai akutabuka mwana nzidzunole tene pano ndikutabuka mbwenye kuitamba kuti panda tamba ndondo ndakhala pati ungana mindibuka mitenda kakhala kwangana ukutamba ndondo nyato eneri ndzidzunolo sakonda likotiwe cha uli kutamba tangwacho likuenda muzinji na tabuka
3: apo malongero akulonga kutamba mbathwa sena kutamba pa malongero anangu achindawo asalonga thangwi ya kusenzeka panangu ala namenya mpira na pinango
4: ndi mamwene pano ndalonga pakutoma mbuya sombe kuti kutamba pa pilongero chinangu cha chisena chapita mwa Kilimani chapita muzimbabwe chapita kwa ndao kutiwa ngalonga kutamba nkhuja nangu ngabe kupidziwa kuti kutamba kulongeranji mbwenye kwa ife asena kutamba ngutamba chinthu chire kuti upata nsolo wako uchitambe usakhala ulikutamba chisena chinaongefe kutamba sikusenzeka tai kutamba ngutabuka kutamba ndi ndondo kuti ine pano ndikutamba ndondo ine pano ndikutabuka ine tisalonga kuti munthucho alikutamba nyatwa panango mwana adakhala pyache apo amavizinyo alikuona tepa santhemba pangoti mwana ule akutambadi nyatwa tangu panakhale pansi pa mayi wache tai timise iwe ndokachiti chakuti iwe ndokachiti chakuti mwana ule kutamba nyatu tingalang'ana mwapilongero vinango kutamba anapyaombo pilongero pyawo mbwenye chinchino tikupata timize talonga chindawo timize talonga chimanyika timize talonga chikilimani ife asena dabalwa na asena kutamba nchisena kulipo nonga ndalonga pontho pano
3: kuti uliyale adajiwa na madzi alikutamba tai
4: adajiwa na madzi mwaundi mwemwene akujiwa na madzi ala ikutabuka mwafa mbuya sombe alikutabuka thangwe kufamba na mitolo pansolo alikwenda na kuvula madzi anatamba mbali anava kuti madzi alikubwera dzakujani iyo timiza alikwendapo angafika pa shi mwajiwa pontho panzuwa alikwenda pontho pale anali alikutamba nyatu mbwenye anatabuka mbali na kuvula thangwe anakupanga nundi mwemwene wa madzi kuti akanifika nchuno akanifika omu akanifika nkosi anali alikutabuka ala anatamba ale nkhabe tangwachiwa satimiza apa abuka apa ikwenda muli abuka apa likwenda muli angapanga kuti kodi madzi awa kakufikani mupi iwo ndonga nkhadu pide madzi akandifike
3: ngakudziwa sonde nakuti akatamba
4: ndakabwera basi katamba madzi ale katawa tawa mukuona mbuya sombe inakupangani pepi ine lero
3: Ndimo mwene mbuya Chikenge anyakuva radu Musambiki papindi atwa mafalawa savekanji lero tabwera kalonga thangwe ya tambanyatwa talongambo pondo thangwe yakutabuka khakunde pibodzi pene peno nkhabe pindu pyapalandana pesiyana pang'ono basi tava na mbuya Chikenge balonga kuti anatamba ndule kazinjikene kuti alikuthawa ndule kuti kazinjikene pakati pakutamba ali kupiona mbwenye asasaka njira ya kufubuka napyo twera kuti akhondi thabuka apo kuthabuka ndule anapiona ninga nzizino kufumba kwa madzi andasathuka mitolo utonge mbalonga kuti bukane kweko na kuti madzi alikudzala anango amadzelo na madzi tingenda kalang'ana pakati pa dziko avano tingenda kaona buzi tingenda kaona maputu anango panango asoweka thangwa madzi mulikuona adasoweka ale ndi nyatwa kuna wene mbwenye anango adathabuka mbali adakwanisi kupata pinthu pyawo mbathukusira mbaenda kunango mbabusiwa kuti mangwana na zapilonga kuti nipanda thabukadi na madzi maona tai ndikusiyana kwa malongero panalonga kuti tambanyatwa na kuthabuka na madzi tambanyatwa na madzi ndi pinthu pyakusiyana pakati pa malongero achisena mbuya Chikenge tifunge
4: ndime mwene kupanga mwana nkutimizira
3: ntokoze kuli anafuna kutumizira mafala
4: ndime mwene ntokodzi yanga ndulonge na chizungu mbuya Sombe
3: ahe
4: ntokodzi yanga ndi woeto sete 95 85 973 ndiyimbireni pa midzidzi onsene ine ndili dondowe pano pabodzi na mbuya Sombe pa Radio Mosambiki
3: takhuta mbuya João José Chikenge na mafala da Chizefu Pansiko lero na mudinanga ni Joki Sombe salanti na zavana pontu papindi nangu wa mafala wa asafikanji
2: mafala wa asafikanji ndinziz wa rado sambiki moro muno mbaira tuera kupasera na luz pa malungero a chisela

0: Zvino mupurukirita kumhiri kwemasoko panguva ino, mutati pakati pomazinji, chitaka chikuru chinoenda kudekejera pavhila lokumutundu oKabuchi muprovinsi ino Sofala, chichakandogurika ngondava iyo kupombondeka kwemvura kwakaoneka mazuva apinda mukati muino provinsia. Vanogara kumutundu kutongera oGorongosa muprovinsi ya Sofala vari kunanga kuti kunodikana kutarauswa pamwe nokuitiswa nane mabasa anotanga kusiza bungano kuitira kuti kuve nokukumuka kovila. Masoko panguva ino arongwa nokuverengwa ndijo Sacramento muchini chomhepo jenga jina George Barros.
1: Sofala no masoko ayo.
2: Masoko matsva anosumula zvinoitika muno muprovinsia.

0: anagusta sandi marishani.
1: Ndi makaliro pansipano iu ngakala panangu sanyereze raguti wa ngana ule mkanga ambu wapandade ngana ule mkanga inipano. Koma ndi utambi wanamizika na kutipina chitewe ngodolode. Uno wananyindewe maka uyu ndiye ntome ntome nchene na umakani. Makaliro wapansi ndi tenepa. Ndembo kachemera kazi ya nensa bulukira luwa ni ya Maromeo.

0: fombe kuno nyesa.
1: Nai Marta fombe bulukira nesa luani ya Mar Romeo Monto muno provincia Sofala na yao nyimbo. Mwana ukonda kubva idimika tsanga, idimika tsanga andu ampanga iwe mwanawe. Sinzizi wakupisa lupi ya nkabe, sinzizi wakusaka mbewa uno na moto tai. Kutu gubu gubu nkabe funa kuva. Leru langanani basi. Pakupisa sanga, pisa lupia, basi, moto waenda mbulala, mbutatarika, pisa pintu vya anachintu, pisa zinyumba, Iwe ulinjo kule, unavikwanisa kupilipa vionseni vidamalewe fuguda. Goda goda pamfumu. Sawa sawa, unga pangwa na munakulu panango. Inavewe kuti wada pisa sanga unga nyereze ratindi sangadi. Misa nje nkoma. Munakulu wakupanga. Eka famba na masiku shamwali. Unagumanika na napyo. Unga nyereze rati ya kulongadi famba na masiku. Saka kupidziwa. Akulu hana kupanga mpyanji bina chitika. 14 horas na 27 minutos, jondi 11 zunaifumunu mustudio Radio Moçambique. Mabasa tomalongero nchisena, mpaka panzizu tatu, nchiverano nanzatu kukalderao nchiveve. Tuwera tive vya luso pa masenzekero walero, kukapulana kuna funa chita Liga Desportiva de Sofala na Costa do Sol. Kinalongefe tenepa, hanzatu wali bagara, sakazi wambani ule, mwana ule adabala kamizi ya kati, ikaindi njanji, pionseni pituera kutetizesiri, pire, binafuna nchita kundi na kundi pa masenzekero nsiku ya lero.

0: maningi pansi pale na manaruka ikampasa maningi sizavu kuti kachitewo nezvinhu zvamasi nada akabwirira pakati mapakati zvinhu zva arikuchitambusha remati pala kupariza naiona pano kamaya
1: tinayona vesera radio alonga mbuya Bernardo Mikiri mbalo mwathando panzidzo kuti mwana wa Liga Sportiva akubulumunda amenywe na mwana wakosha tsole mbuya lakasinjezera chemero tiri na maminuto akukwana masere epindi yakubalisa na masenzekero jornada yachishano vesera radio kosha tsole alikuoneswa nyatwa munhu mukalderao nanapiana aive gonsalves pamodzi na lucas bararijo alamuka mwana wa Liga Sportiva Sofala alikuthamanga alikubuka kunja panzidzo kuti lakasinjezera alikubuka mbukunja akhali yachirafi mwana wapyaka makumi mairi pekubalwa
2: ndizvolengeratiiakuna vapurukiri vedu kuti pangali yeruzororo viola wabuda wangwina zinyu kaliga sportiva kakosta tsol wabuda dedi wangwina aliyabudu deya muna hambano hama mbiri ashirafa abudu arikaliga aliyabudu alikakosha tsol nyavanjino mulikuna vari kusungana nyamasi pamosambola pangali zvokuti kosha tsol iri kuda nakapika oshikumushanga olovera kumbeche olovera kuna teresi haiwa uu ndiani undi zinyu wakuiwa
0: uyu zendi teresi unoo akaphata mpira nkhabi khurudzika teresi akaphata mpira nkhabi dziwa pasira nzace
2: teresi ninju ndi mwana omunyika republica democratica du congo
0: ndi mwana wa congo zendi pamwene mbwenye nkhabi kuvhara zawo
2: aazwi angabata tudu anopepeta vese anolova kaveka na mbezi kakoshatsole ina tudu liri sule lalongwa lokhandihwa latauhwa yandikapitao sheko mushanga ngomsolo Liga Sportiva Sofala yabuda arikubuda ndi mangao
0: Liga Sportiva na mangale otambira mpira omenywe na tsogolo watambira na kapitalo ndi elsito langanani liga komenyola banja liga menyola banja vesera radio mwana makute kulu langanani kapitalo wanyulirwa mpira obuka kunja odatoponyera manja nanapana liga oponya mpira tabanja otambira nani nodatambira mpira mbani mpira otambirwa pakati pathando mwana wa liga alikupita ali mbalo makute kulu menya mwana wa liga watambira wali liga vesera radio apita madidi papinda kubalisa liga alikuona nyatu kakosha tsol liga na achirafe mbale achiyali apasirani zapula menya tsogolo zapula pasira kumi na pisa temba luka ndaonana naye ncharota ndamfundisa afakaida kola papinda kubalisa vesera radio anditayira tepu luka pandizo kupuma taonana ncharota lukaida kolokota mpira sorokuti aponye na manja lekadembuka luka uponye mpira apasirani wakwatwa na foi ya nyamajondo
2: yopinda kumtalano mbonoboshwa ndiani uwale karimu njiri shangaita karimu tatudu watamba nomdonisole lingirani kosha tole patani ingava ntango karimu wapekesha mdoni pakati wanonoka ku tereso tatudu tereso pekesha mdoni lingirani kosha tole pahora mdoko piti yobuda Liga Sportiva
0: Liga se panzizo kuti torese alikubulumundi sana na cherase achemerwa awiri anyamitongwe mbodzi wakosha tsol mbodzi wa Liga Sportiva achirafya vesera radio na terensi arikubulumunda ntando akumana munakulu adimana pa mwana wa republika ya congo na mwana wa republika ya mwana ya mosambike alimira masenzekero mamiritu khumi ni mawiri pindi ya kumalisa luka bararijo alamuka achemera dani akadzakamwa madzi luka bararijo akuchedza naye ivo gonsalva akuchedza na kazimiro adzakamwa madzi alikubwerera kazimiro trenadore nyamaneji ivo gonsalves ali kuchedza naye panzidzo kuti terese alamuka achirafe alamuka ambo terese alikupemba kuti nsoka waliga wadau wanathanga kuti terese amenywa

0: Chakadizema spondo pona lidia vachiti korontai samsambi nguva ntantatu jino kwana inguva kamu yotino zovia no masoko masoko na zovira maputu ngondi meshputu kesi mukati mausiku zora nga maserinu chakadetiri kumhina mausiku o shtatu chaveke shtatu njiku makuma viri jomwe joma uwe murino gole makuma viri no ma tantatu. Zvakanaka panguva ino takudanija maji mai o kashibavava mukati moino provinsi ya Yosufala vari kuzana mumbo okuti mbiriri novana
1: mbiriri novana ndiwakanishange ya mai wandiwakanishange inovana mai inovana mai kandinaenda mai tambani

Chakanem porqueri 82 50 11 314 ndio fone trukshandisa musiko zura nge maserino mushirongwa chongano intanambirikira koti tidavichane nemwe tinajo kamu indio tinambirikira yotamuvigira tirikudavo kamu kuzwa kuvira komori nzinyi zvamunazvo musiko akadare.